0: 101.1. Good music and information. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial. This is the number one radio station. 24 hours a day. Good music and information. Radio Istana.
1: Lihat di itu DKK si tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: This is Magic Radio.
2: This is Audie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hey, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That is fantastic.
8: 101.1. Hit music and information.
9: All day, every day.
10: Radio.
11: You're listening to

0: Radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegabarin semuanya?
3: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
2: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
0: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
1: Hits Music and Information.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is your breakfast show. More music at breakfast. The best music on the best station.
2: Is this some sort of hip music?

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Robin dan Maya masih nemenin kalian. Dan buat kamu yang lagi fokus sama tujuan, sampai yang lagi belajar nerima keadaan,
0: buat kalian yang mau request bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau di DM Instagram kita @istarafm. What we're gonna do right now is go back, way back.

Dengan iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo

0: selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 4049 8575.
1: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
1: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
3: The number one radio station. Always a better music mix.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information. Radio. Istara. 101.1. Hey, music and information.
2: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
0: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
1: 101.1. Good music and information.
0: Radio.
4: Istara.
5: Istara FM.
0: You're rocking with the best.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru hapus postingannya.
3: Gimana dong, udah rame lagi postingan gue.
4: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
6: Radio.
0: Istana FM.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitama 101.1 Istana Hit Music and Information. Oke, halo Arek Surabaya, selamat pagi menuju siang nih ya. Di apa ya, pagi apa siang jadinya nih?
1: Pagi menuju menjelang siang.
0: Di hari Selasa tanggal 9, kamu ditemani lagi nih bareng kita bertiga.
2: Ini selamanya udah ada tiga nih.
1: Iya
2: yang setia dengerin Istara, apalagi pas halo Istara pasti udah tahu nih.
1: Iya.
2: Siapa? Mm-hmm. Siapa nih? Ayo.
1: Siapa
0: ada
1: ayo?
0: Ada Robin,
1: ada Maya,
2: dan ada Pici.
1: Wow.
0: Halo Istara. Yeah. Kita udah nyepil nih ya topik buat pagi ini.
1: Iya, betul apa banget. Tuh?
2: Bisa ini ya, tadi udah spill-spill di live gitu ya,
1: yeah.
2: Dan udah nge-post di story TikTok. Instagram dan TikTok. Mm-mm, kita lagi live
1: banget.
2: Di dua-duanya.
0: Topik yang nge-follow ini pasti udah tahu duluan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi makanya kalian yang belum nge-follow buruan follow guys,
2: betul.
1: Biar tahu topik kita hari ini.
2: Ya, topik kita hari ini adalah kartun masa kecil yang kalian masih inget nih, guys.
1: Wow.
0: Oke, okay, beda zaman mungkin beda.
1: Iya,
0: betul
1: banget.
0: Ya, boleh diceritain nih. Kalian biasanya dulu itu nonton
1: suka,
0: apa sih kartun apa?
1: Dan boleh diceritain
0: apa?
1: Alasannya
0: kenapa
1: itu
0: suka
1: apa?
0: Itu,
1: iya.
0: Terus biasanya nontonnya di channel apa,
1: di
0: channel
1: iya,
0: apa, di jam iya berapa.
1: Kan biasanya siap orang kan beda-beda.
0: Iya,
1: ya,
0: iya. Apalagi episode apa?
2: Iya, biasanya
1: iya
2: episode ya hitungannya. Iya, hitungannya
0: episode apa yang paling kalian suka
2: iya
0: nih,
2: terus ini iya karakter yang berkesan buat kalian gitu.
0: Iya, iya. Biasanya kan ada nih ya, anak kecil dan dulu aku suka ini, tapi gak suka ada peran ini.
1: Iya,
0: ada
1: iya
0: peran apa gitu.
1: Terus kadang juga ada yang dimirip-miripin ke dirinya sendiri.
2: Iya, terus
1: gitu
2: kita jadi main misal ya.
0: Oh iya, main peran, main peran.
2: Iya, kita kan misal Power Rangers ya. Kalau jadi apa? Aku
1: iya
2: pilih, aku pilih.
1: Iya, jadi iya kayak kita jadi niruin mereka sifat-sifatnya gitu.
0: Kita kan sering berantem nih ya, kayak
1: sampai ini saking sukanya sampai beli kostumnya.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: gitu.
0: Banyak kan dulu aku Naruto.
1: Iya.
0: Ini apa sih headband ya ini?
2: Oh iya,
0: iya,
2: iya,
0: itu. Baru kita kalau
1: jadi kalau sekarang kayak dimainin apa? Anime ya.
0: Iya, anime sekarang. Ini kalau dulu kalian apa nih?
1: Yeah.
2: Biasanya di TV di channel apa, jam berapa gitu. Dan kalian nonton tuh sambil apa? Makan siang, siap-siap ngaji atau ngapain?
0: Iya, iya, iya, boleh-boleh nih diceritain ke kita. Bisa di mana aja, guys?
2: Bisa di nomor WhatsApp di 0877 903 65617
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara

0: 101.1. Hit music and information. Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Surabaya, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Surabaya, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
1: Radio.
2: Estara.
3: Estara FM.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Lalu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Now back to the music.
4: Hits music and information.
3: Non-stop hits.
2: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istar dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istar di 0877-9036-5617. Beriklan Istar 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, okay, masih bareng
1: kita bertiga, betul ya, banget ya.
0: Kita nge-live sambil nge-live nih ya.
1: Betul, yang mau lihat muka kita, yang mau lebih deket dengan kita bisa banget langsung join di live kita. Mau ke TikTok, mau ke IG bisa banget
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh. Kita baca langsung deh.
2: Boleh. Ya. Tadi soalnya udah excited banget ya kita menyapa Surabaya yang baru tahu kalau Istara masih ada.
1: Iya.
2: Benar, Istara masih ada, guys.
1: Iya, gitu. Kita emang masih selalu aktif ya, betul, guys. Untuk akhir-akhir ini kita masih live ya, kita masih on air terus pokoknya ya. Betul. Buat nemenin arek-arek Surabaya dan kita pendengar setia Istara.
2: Iya, betul. Kita mau bacain untuk topiknya hari ini ya.
1: Iya.
2: Jadi, ini udah ada beberapa balasan nih dari question box Yeni Lindawati Doraemon. Wah, itu sampai sekarang masih ada enggak sih?
1: Masih, iya, masih ada.
2: Betul. Itu biasanya hari Minggu
0: film ya. Doraemon
2: hari Minggu masih ada.
0: Masih ada. Oh,
1: masih ada.
0: Jarang nonton TV aku.
2: Request-nya sembuh tanpaku Fajar Nur. Oke. Lanjut dari Capau, banyak Doraemon, Dora, Chris,
1: wow,
2: George, Chuck Zone, Scooby Doo,
1: aku. Wow.
2: Ini juga kartun-kartun aku nih.
1: Pasti yeah,
2: yang ini yang monyet,
0: monyet yang
2: pria bertopi kuning.
1: Iya.
2: Mungkin ada yang familiar ya dengan ini. Chuck Zone itu yang Rudy Tabuti itu ya.
0: Iya, yeah, yang gambar di Bapak Dulu
2: betul yang masuk ke dunia kapur. Scooby Doo, siapa yang enggak tahu Scooby Doo?
1: Iya, itu pasti udah terkenal banget lah ya Scooby Doo.
0: Udah ada live action-nya Dora yeah juga.
2: Betul. Dan ini lanjut ada dari K, Dora, Teletubbies sama Pororo,
1: wow,
2: yang sering banget aku nonton dulu. Wah, Teletubbies
1: masih ya, ada guys, masih itu ada Teletubbies. Wah, itu
2: anaknya gak sih sekarang?
1: Iya.
2: Yeah. Aku lihat di TikTok itu kayak, oh, yeah, Teletubbies punya anak.
1: Iya, yeah, betul. Dan sekarang itu yang pak itu yang biasanya buat matahari,
2: yeah,
1: ya, bayi yeah matahari itu sekarang udah punya anak guys.
0: Iya, yeah, matahari yeah punya bayi.
1: Iya, yeah, wow, keren, okay, keren. Okay.
2: Pororo sekarang masih ada kayaknya di anu, aku pernah lihat soalnya
1: di
2: Pororo
1: TV.
2: Di TV masih ada,
1: masih ada.
2: Ya. Mm. Okay. Terus untuk requestnya ini lagunya Di Ujung Minggu Mesa Hira.
1: Oke, okay, okay,
2: lanjut.
1: Lanjut.
0: Lanjut deh aku ya yang di
1: boleh
0: TikTok dari Kipli, salam Kak buat temanku Arya di Bali.
2: Oke.
1: Okay. Wow.
2: Wow. Wow. Arya di Bali dapat salam nih dari Kipli.
0: Yeah. Jangan lupa oleh-olehnya Arya. Liburan kayaknya nih.
2: Okay.
0: Lanjut dari Heri Kurniawan, aku request lagu lama ya Kak, Rocker Juga Manusia by Serius. Oke, okay, udah okay terpasang kok guys, tinggal tunggu puter aja.
2: Oke,
0: okay,
2: lanjut.
1: Mayat? Lanjut ya. Ini ya dari Sania, Shinchan.
2: Susah lagi jadinya track gitu ya.
0: Esteros.
2: Gak mungkin ke live tadi kebanyakan ini
1: iya,
2: ya
1: Tina. Kita kebanyakan ngobrol, soalnya serunya sampai serak ini guys.
2: Abisin minum air ya Maya.
1: Iya, yeah. Oke, okay, lanjut. Ini dari Sania tadi Shinchan, okay, ya guys.
2: Shinchan.
1: Oke, lucu. Ini ada juga requestnya lagu Cegil Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta.
2: Shinchan itu ini ya identik dengan alisnya yang ngebul.
1: Iya.
2: Jadi
1: mama. Kadang itu ada cewek ya, terus misal kalau alisnya kayak
2: Shin,
1: dia ngeblok, dia kirain alis kayak Shinchan gitu.
2: Dikatainnya kayak alismu kayak Shinchan.
1: Iya, gitu, betul banget.
2: Kalau alisnya tebel banget, alismu kayak Shinchan.
1: Oh.
0: Kenapa ya harus Shinchan?
1: Iya. Kenapa kok enggak Dora atau Teletubbies? Oh, enggak punya sih.
2: Teletubbies.
0: Ini antena.
1: Iya, iya.
2: Oke, lanjut ada lagi kah?
1: Oke, lanjut. Apa ya? Dari siapa? Ini dari DM ya?
2: Boleh.
1: Ini dari Tiara Harum, request lagu

0: punya green, sumpah mati ya kak, terima kasih.
1: Oke, ditunggu. Udah?
0: Oke, udah.
1: Itu rasanya?
2: Oke, kita. Oh ini ada satu lagi, lagi itu
1: boleh, boleh.
2: Oke, boleh. Oke, kartun Teletubbies kak yang ada Tinky Winky,
0: Dipsy, Lala, Asep. Oh iya iya, iya Asep. Iya. Emang gen apa itu ngerubah? Gen apa itu jadi Asep?
2: Asep. Oke. Favoritnya yang Teletubbies yang mana nih ya?
0: Ya yang warna ungu apa? Yang warna ungu, hijau, kuning.
2: Soalnya aku itu merah ya.
0: Aku ungu deh.
2: Tinky Winky ya
0: itu. Iya, ungu itu apa sih? Aku lupa.
2: Dipsy itu hijau, Lala kuning.
0: Oh iya,
2: Lala kuning.
0: Iya, iya. Wow, itu kayaknya mereka berdua ini emang suka Teletubbies ya.
2: Suka Teletubbies nih karena lucu. Oke, buat kalian nih yang belum sempat join topik nih, ya boleh banget langsung join di question box atau di story TikTok kita atau live kita lagi live.
0: Iya, boleh banget.
2: Atau di nomor WhatsApp di 087790365617
0: atau di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
3: This is Magic Radio.
4: This is Audie Mez.
5: Hi, we're the Wanted.
6: Hi, I'm Ellie Goulding.
7: We love new music.
8: Hi, I'm Pink.
7: On radio.
9: That is fantastic. 101.1.
10: Good music and information.

0: cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Radio. It's music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Star Hit Music and Information. Oke, balik lagi sama kita dengan topik kartun masa kecil apa sih guys yang paling kalian inget nih ya.
1: Betul banget.
0: Kita masih live Instagram dan juga TikTok juga. Boleh deh dibacain dari question, oh ini dari WhatsApp dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Jinu di Bangkalan. Halo kakak, kartun yang aku suka dan sering di TV selalu nungguin jamnya Tom and Jerry tuh kak, sama Scooby Doo, ada anime juga Dragon Ball sama Naruto Shippuden. Oh, kalau Naruto wow, masih sering ditayangkan di GTV biasanya sore. Kalau sekarang sibuk jadi jarang nonton di TV, selalu rewatch di HP.
1: Wow.
2: Tom and Jerry nih ya.
0: Oh, iya. Ini siapa sih yang nggak tahu Tom and Jerry?
1: Iya, pasti semua tahu
0: Dragon
1: ya.
0: Dragon Ball ini betul, beberapa tahu, beberapa juga enggak.
1: Iya, tapi iya, kalau untuk Tom and Jerry sekarang udah gak ada di TV ya, tapi ya.
2: Aku sempat lihat beberapa mungkin
0: jarang, waktu liburan, ya, liburan mereka ditayangin, libur-liburan iya, sekolah, tahun baru, gitu-gitu.
1: Yes.
0: Request lagunya Alok Fit John Martin, Wherever You Go, sama Rachel Platten, Fight Song. Makasih banyak kakak-kakak, semoga sehat selalu.
1: Nah, sehat-sehat juga. Oke, lanjut. Lanjut ya, ini dari mana dulu nih ya. Oke, dari TikTok Live ya. Dari Live TikTok ini ada requestnya dari Dandi, request Nothing Is Forever, Caliban.
2: Oke, itu dari live IG ya?
1: Iya, betul.
2: IG.
1: Lanjut ini dari Fuget, request lagunya Dewi Sandra, I Love You.
0: Oke,
1: okay,
0: oke, okay, udah pasang semua kok guys.
1: Oke, okay.
2: Lanjut ini dari live TikTok nih ya. Ada yang komen macam kecewa King Nasar enggak bisa. Waduh.
0: Iya. Kita itu dangdut ya. Kita kan
1: kita lagi membuka pop rock ya, iya, bukan iya, dangdut.
0: Semoga
1: ya.
0: Semoga barangkali bisa nih ya.
1: Iya.
2: Betul. Ini ada juga dari Pak Rock nih. Request lagu masa remaja dong. Buku ini aku pinjam Iwan Fals.
0: Oke. Okay.
1: Oke, ini dari mana lagi nih? Ini dari DM masih ada guys.
0: Oh iya, boleh dibacain.
1: Oke, ini dari DM dari Radia Raden. Halo kak, siang. Siang juga. Aku Raditya dari Gedang Sidoarjo. Mau request nih Beautiful by Bazia.
0: Oke, ditunggu. Semua requestnya kalian udah terpasang kok guys, tinggal tunggu putar aja.
1: Oke.
0: Oke, aku punya informasi nih buat kalian di area Surabaya.
1: Apa tuh?
0: Nih buat area Surabaya yang mau main padel, siapa sih yang nggak tahu ya sekarang yang lagi hits ya olahraganya, kalau katanya itu olahraga orang
1: wow ya, sama orang kaya juga. Iya, betul banget.
0: Boleh banget nih, kita lagi ngadain main padel bareng kru istana.
1: Wow, keren.
0: Ini syaratnya bisa dipantengin aja di
1: IG
0: dan
1: iya, bisa lihat di postingan itu ya. Nanti di captionnya bisa dibaca untuk syarat-syaratnya. Betul. Ya.
2: Betul. Tadi ini di live ada yang bilang sih Malang nggak ada kak Wasil.
1: Wah, semoga aja ini, ya.
0: Boleh nih kita rencanain dulu ya.
1: Iya.
0: Rencanain dulu, barangkali bisa ke Malang, ke
1: Jogja. Wow.
2: Oke, tapi untuk sekarang
1: masih di Surabaya ya. Dan untuk tempatnya masih di dekat studio kita guys.
0: Boleh.
1: Jadi nanti setelah padel boleh lah ya main-main di studio.
0: Boleh. Iya. Ketemu kita main padel bareng.
1: Iya, betul banget.
0: Kuota terbatas guys. Ayo.
1: Berarti cepet-cepetan ya.
2: Untuk info-info kayak pantengin aja di postingan sosial media kita, yeah, Instagram FM, TikTok dan Instagram.
0: Oke. Nih, kalau kalian mau request lagu, join topik juga masih bisa guys, bisa di mana aja.
2: Bisa di nomor WhatsApp di 087790365017
1: atau bisa di IG dan TikTok Instagram FM. Kita tunggu. Music, day in, day out, it's all you.

Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat dia tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

0: dari kawasan kampus Unitama 101 101.1
1: Istana is Music and Information. Oke, langsung tak? Langsung tak ini? Langsung boleh.
2: Udah gak fokus nih.
0: Iya.
2: Langsung aja nih, siapa yang mau?
1: Oke, lanjut ya. Dari siapa dulu? Ini udah ada yang masuk dari question box
2: nih,
1: ya.
2: Bacain.
1: Oke, dari aku ya. Ini Oke, ini dari Greymate. Shinchan setiap minggu pagi lanjut Doraemon. Wow. Request
0: liburan, ya?
1: Lagunya Lamb of God Light Rest. Kak, makasih. Sama-sama.
2: Terus ini lagi ada lagi nih yang masuk nih dari Om Chris DM. Selamat siang. Selamat Selasa siang yang panasnya menyengat luka. Pici Robin Maya. Saya Om Chris di Sidoarjo. Film kartun di masa kecil yang sangat saya suka adalah Voltus V. Ini film animasi robot dari Jepang. Saya semasa kecil suka merakit robot plastik mirip Lego sekarang. Dan film ini yang menginspirasi sampai sekarang saya jadi masih suka nonton anime seperti Dragon Ball, One Piece, selain anime Dongwa. Saya request lagunya Nona yang Rollerblade. Jalan-jalan
0: di kesempatan rodaku.
1: Oke.
0: Siap belum? Oke.
2: Makasih ya Maya Robin Pici, keep smile and happy even if hot today.
1: Oke.
2: Ditunggu ya.
1: Oke.
2: Ini aku enggak familiar nih dengan
1: kartunya. Iya, sama aku juga. Iya. Mungkin itu di zaman
0: beda
1: zaman lah ya. Udah enggak ada mungkin ya kartunnya. Makanya kita udah enggak tahu.
2: Iya, kurang familiar gitu.
1: Iya.
0: Dari RRI Surabaya
1: udah.
0: Waktunya kita nih ya, kartun yang kalian suka.
1: Iya, waktu semasa kecil ya.
2: Dari aku nih ya.
1: Boleh.
2: Dulu itu aku sering nonton banget Space Toon, terus kan jadi net ya.
1: Iya.
2: Nah, itu aku kayak ada Code Lyoko, terus Ninja Hattori, terus ada kartun-kartun. Aku lupa judulnya itu kayak apa sih monster putih gitu.
0: Bentuknya itu. Namanya bagaimana sih? Aku udah nyari kan.
2: Sama ada raksasa yang menebak gambar dari jam-jam kecil. Itu aku suka banget itu dari Space Toon ya.
0: Iya. Kita adalah angkatan Space Toon.
1: Keren. Kalau aku sendiri sih waktu aku kecil itu ya aku sering banget nonton ini loh Doraemon itu di RCTI itu. Aku sering banget setiap hari Minggu, setiap pulang sekolah aku selalu nonton itu. Lucu soalnya, guys. Terus aku bahkan sampai punya bonekanya sampai sekarang.
0: Oh, sampai
1: ya.
0: Iya. Kalau Robin ya, aku ini yang kayak David sebut pikir tadi. Tadi itu namanya Magnificent Seven. Itu tuh kayak apa sih? Monster kutub utara gitu ya. Itu kayak dari sofa terus sofanya kebalik.
2: Iya, ditaling ke sebuah planet.
0: Iya, itu aku suka itu.
2: Sebenarnya masih banyak sih kartun-kartun, cuman yang bisa kita inget itu ya beberapa gitu.
0: Iya, guys.
2: Di mana sih kalau mau nonton gitu lagi?
1: Iya, di mana ya?
0: Boleh nih.
1: Boleh di info enggak sih biar kita bisa nonton lagi gitu ya.
0: Udah?
1: Oke, udah.
0: Oke, sebelum kita closing nih aku punya info nih buat area Surabaya yang suka olahraga, apalagi yang lagi famous nih olahraga padel ya. Bagi area Surabaya yang pengen mainan tapi mungkin mahal terus gak ada temennya, terus kayak malu gitu ya buat belajar bareng temen-temennya, takut diucat apa gimana, boleh nih main sama kru Istara. Kak, namanya apa?
2: Mapara.
0: Main padel bareng Istara.
1: Keren.
0: Bisa dipantengin aja di Instagram dan TikTok kita persyaratannya.
1: Iya, di postingannya itu nanti ada captionnya, kalian bisa baca untuk persyaratannya.
0: Kita belajar bareng, main bareng, hepan aja guys, jangan dibuat serius. Kita happy-happy aja.
1: Iya.
2: Betul.
1: Nanti kita bakal seru-seruan ya.
0: Kota terbatas ya guys ya.
1: Jadi cepet-cepetan ya.
2: Kita tunggu loh Re.
0: Iya. Tunggu kita main
2: bareng.
0: Nanti.
2: Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Iya.
0: Ya, kita bikin TikTok itu.
1: Iya, betul banget.
0: Oke. Karena udah mau jam 1, kita mau closing dulu.
2: Betul.
1: Okay.
0: Aku Robin,
1: aku Maya,
2: dan aku Pici.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran baik fasilitas maupun dosen. dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istana Hits Music and Information.
3: Aku Fania Istara. Buat kamu yang pengen banget ikutan, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
4: 101.1
5: Fresh music all day.
6: Good music and information. On
7: Istara.
8: The new brand.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istana Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya.
1: Hai.
0: Gimana nih kabarnya di hari Selasa nih ya?
1: Oke, baik ya.
0: Semoga baik semua.
1: Semoga
0: aman-aman semuanya ya Arek Surabaya.
1: Dong. Yang penting dompetnya masih tebel.
0: Masih awal bulan ya. Semoga kita masih bisa memegang pegangan uang ya di era sekarang. Ini ekonomi ya. Hemat-hemat ya Arek Surabaya. Oke. Okay. Nah, di On Istara hari ini bareng sama Fania dan juga ada
1: Aldi Istara yang bakal menemani kalian sampai jam 4 sore nanti.
0: Betul.
1: Okay. Ngomong-ngomong.
0: Oke, apa nih? Ngomong-ngomong apa nih?
1: Ngomong soal duit tebel ini kok kayak topik kita siang ini ya.
0: Iya guys, gak cuma dengerin lagu aja, gak cuma muterin lagu. Kita juga bakal bawain topik seperti biasanya. Nah mungkin berkaitan dengan ngomongin soal duit tebel nih ya.
1: Nah duit tebel.
0: Tapi gitu yang ya, ringan-ringan aja. Karena hari ini kita bakal bawain topik seputar apa sih guys yang dulu tuh kamu menganggapnya itu mewah tapi sekarang kayak biasa.
1: Biasa aja gitu ya kan ya.
0: Hal yang dulu kamu anggap mewah tapi sekarang tuh ngerasa oh gini ya rasanya gitu. Jadi biasa.
1: Jadinya kalau pengen merasakan terus itu ya gimana, jenuh, bosen?
0: Bosen biasanya sih.
1: Nah,
0: ya nah mungkin kamu
1: tuh
0: bisa nih share ke kita, entah itu lewat barang, makanan, ataupun experience lah ya. Bisa
1: ataupun
0: banget
1: dapet duit JT-JT.
0: Ataupun megang duit kayak dulu kan waktu kecil kita wow gitu kan. Nah mungkin sekarang udah bisa cari uang sendiri.
1: Orang
0: jadi
1: sendiri,
0: kayak
1: ya,
0: oh gini ya, gitu ya. Kamu bisa langsung aja join lewat mana nih?
1: IG atau kita di @istarafm atau juga bisa melalui
0: WA kita di 087790363617. Pantengin terus ya Arek Surabaya karena nanti kita bakal live Instagram dan juga live TikTok, juga.
1: Iya,
0: jadi tunggu aja ya sampai jam 4 sore dan masih banyak waktu ya Arek Surabaya. Kita tunggu.
2: Lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Oke, okay, baru nyebut 15.000 udah aja ini.
0: Iya guys, bareng lagi bareng Fania dan ya juga Aldi di program On Istara, hari Selasa.
1: Kayak ya, kesenangan mulu nih.
0: Enggak dong, aman lah. Ya, kita sekarang juga lagi live Instagram dan juga live TikTok nih, Rik Surabaya.
1: Ya.
0: Jadi kamu buat yang baru gabungan, yang mantengin lewat analog, mungkin lagi nyantai nih ya, nyantai, lagi enggak sibuk-sibuk banget, bisa lah kita ngobrol langsung di live. Atau juga mungkin kamu mau cerita tentang topik hari ini ya.
1: Topik
0: hari ini apa nih, Aldi?
1: Hal apa yang dulu terkesan mewah, tapi sekarang itu kerasa biasa aja.
0: Betul. Nah, ini udah ada yang masuk lewat DM di Instagram.
1: Widih, mantap.
0: Iya, dari username Zania.
1: Hai.
0: Halo Kak Zania, ini mungkin boleh nih ya dicantumin apa namanya posisinya, biar
1: jadi
0: kita tahu nih,
1: sesuaikan dengan rumusnya nama plus daerah,
0: nama daerah dan juga requestan lagu,
1: judul
0: kamu
1: lagu, sama dengan nanti kita puter.
0: Nah, hal apa sih yang dulu kita anggap mewah tapi kalau udah punya ya udah biasa aja. Kata Kak Zania nih gini, punya mobil. Nah, dulu ngerasa orang-orang yang punya mobil buat jalan-jalan kerja dan lain sebagainya tuh mewah banget. Tapi sekalinya punya, ngerasa biasa aja. Isi bahan bakarnya gak bisa dikit dan pusing juga bayar pajaknya, lumayan. Iya benar-benar. Nah, aku juga izin request lagunya Cegil by Nabila Takia dan Jagat Rasa by Samuel Cipta. Untuk lagunya Jagat Rasa udah aku puterin sekarang dan aku lagi bikin back sound ya. Untuk lagu Cegilnya ditunggu dulu karena ini di TikTok juga ada yang request nih. Request apa tuh namanya? Cegil juga.
1: Ini kalau punya mobil itu kerasanya itu kan dulunya mewah, Mam.
0: Iya, banget banget. Mewah. V-nya 2 jadi W.
1: V-nya 2.
0: Iya kan.
1: Tapi ini belum mikir bensinnya, belum mikir pajaknya, belum mikir perawatannya.
0: Servisnya, perawatannya. Belum lagi kalau mau dimodif tuh mobilnya kan.
1: Entah biar tambah ganteng atau tambah cantik
0: kinclong,
1: mobilnya.
0: Tambah imup. Ya, semua punya preferensi masing-masing. Imup tuh mobilnya imute. Ya emang ya, kadang orang tuh lihat dari luarnya aja tanpa tahu di dalamnya gimana perawatan eksternalnya, internalnya, sorry,
1: internalnya. Eksternalnya ya ngecat mobil gitu ya.
0: Alamak.
1: Nah itu dia tuh perawatannya mahal bingit.
0: Bisa, iya, apalagi kalau mobil yang harganya yang besar-besar tuh, kayak Fortuner dan kawan-kawan.
1: Ferrari. Terus
0: jangan ditanya kalau Ferrari mah.
1: Pengen lah aku punya mobil itu.
0: Ya benar banget ya, mungkin soon ya, amin ya,
1: amin.
0: Yuk Arek Surabaya bantu doakan kita biar bisa mendapatkan kendaraan yang kita inginkan.
1: Iya, amin.
0: Ya mungkin kita hold dulu nih Aldi karena udah over nih kita ngomongnya ternyata. Ya di next segmen kita bakal bahas lagi tentang topik yang sama, masihan. Hal mewah apa sih yang dulu tuh kamu anggap kayak wah banget tapi ternyata setelah punya
1: biasa aja
0: ternyata malah bikin pusing,
1: malah
0: kayak
1: bikin
0: si Kak Zania ini tadi.
1: Gitu ya.
0: Nah kamu bisa langsung aja drop jawaban kamu lewat WA di 0877 9036 5617 atau lewat mana Aldi?
1: Atau lewat IG atau TikTok kita, kita juga lagi live.
0: Yeah.
1: Kalau panjang ceritanya, panjang kali lebar kali tinggi, bisa banget DM kita di @istara_fm. Oke?
0: Okay?
1: Ditunggu
0: kita
1: sampai
0: tunggu.
1: Jam 4 sore.
0: Sama request lagunya jangan kelupaan juga ya, Rik Surabaya.
2: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Oke. Okay.
0: Balik lagi. Iya guys, masih bareng kita berdua di On Istara dan sekarang kita masih live di Instagram juga
1: atau di TikTok.
0: Iya. Ya, mungkin buat arek Surabaya nih yang belum gabungan di frekuensi kita di 101,1, langsung aja ngajak temennya. Ayo request guys, barangkali mau titip salam.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Ini tadi di Instagram juga ada yang titip salam buat Mas
1: salam.
0: Instagram sampean TikTok. Titip salam buat Aldi Istara gitu.
1: Okay.
0: Udah disampaikan langsung karena okay, di depanku
1: karena
0: ada orangnya.
1: Ya,
0: oke. Okay. Masih dengan topik yang sama, hal apa sih yang menurut kamu dulu tuh mewah tapi setelah punya tuh biasa aja gitu, malah ada yang bikin mumet rasanya. Nah mungkin lewat di live Instagram ada yang masuk gak nih?
1: Oke, dari live Instagram ini Bang Antang yang ada di Sukoharjo.
0: Oke, gimana tuh kata Bang Antang?
1: Oke,
0: gimana?
1: Jadi ceritanya
0: apaan
1: ini
0: tuh?
1: Mana hilang?
0: Gak hilang.
1: Dulu ya, gue pikir bisa makan burger spesial banget, sekarang mah udah perasaannya biasa aja.
0: Oh, makan burger nih, berarti ke makanan nih ya. Tapi bener sih, kadang dulu tuh waktu kecil ya, kalau bahas soal mewah-mewahan, kita tuh ngerasa kalau bisa makan fast food.
1: Fast food.
0: Fast

0: tuh kayak, wah kamu keren banget bisa makan gituan.
1: Nah, tapi itu tuh
0: skala, tapi sekarang kalau udah gede tuh rasanya kita kayak ya udah sih rasanya aja, gitu aja ya. Kayak roti dikasih daging sama dikasih sayur dan mayones saus kayak ya udah gitu aja.
1: Oke.
0: Ada lagi nggak tuh di live?
1: Ada dong.
0: Ada siapa?
1: Masih ada. Oh, masih lanjut Bang Antang ini. Panjang kali lebar kali ini. Ternyata ceritanya ya.
0: Yang baru
1: masih ada nih cerita di dulu pengen banget naik pesawat giliran udah ngerasain lah biasa aja. Gak ada bedanya sama naik kendaraan lain.
0: Oh, jadi ini naik pesawat. Wow. Betul. Aku belum pernah sih naik pesawat jujur, Li. Jadi kepo sih rasanya, tapi kalau ya mungkin semua orang punya persepsi dan apa tuh namanya experience-nya masing-masing. Nah. Tapi ya sih kalau kebanyakan tuh kalau yang udah biasa pasti rasanya bosen dan biasa aja gitu. Ya tapi kalau masalah duit mah gak ada yang bosen ya, entah itu kebanyakan atau gimana.
1: Nah apalagi kalau udah apa ya duitnya warna merah gitu ya kan, ya 10 lembar, 100 lembar gitu
0: kayak, ya mau dong. Siapa yang gak mau. Terus apakah Bang Antang ada request?
1: Ada dong.
0: Requestnya
1: yang
0: tadi tuh
1: judulnya. Oke, judulnya ya. Apa?
0: Judulnya ini tadi aku udah sempet search
1: Battle Symphony.
0: Oke, siap. Terus ini ada lagi lewat DM nih. Punya handphone atau komputer.
1: Oke.
0: Okay. Ya dulu soalnya kan zaman-zaman teknologi tuh belum apa?
1: Masih langka.
0: Masih iya, jadi orang-orang tertentu aja tuh yang punya gitu kan.
1: Nah, itu dia tuh. Kalau sekarang kan udah biasa ngetok di komputer.
0: Ya, yes, sudah menyebar gitu luas. Ya. Jadi kita ngerasanya biasa aja. Oke, okay, kita hold dulu nih Arek Surabaya ya. Nah, nanti kita bakal balik lagi dan dengan topik yang sama dan bacain juga respon dari Arek Surabaya lewat live Instagram, TikTok ataupun lewat DM kita ya.
1: Oke.
0: Di mana nih DM kita di?
1: Di IG atau TikTok kita di @isara_fm, kita juga ada lagi live di IG atau TikTok kita. Jangan lupa di like, share ke teman-teman kamu.
0: Kita juga ada di WA di 0877903656117. Kita tunggu.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404985.

0: Jadi kawasan kampus ini Tomo 101.1 Istar Hits Music and Information. Okay.
1: Masih bareng sama Fania Istara dan juga Aldi Istara di sini ya, Rek Surabaya.
0: Meskipun ngantuk tapi kita tetap semangat ya untuk menemani kalian.
1: It's okay,
0: guys.
1: Aman aja. Kita dari tadi juga lagi live nih di apa tuh namanya?
0: Di TikTok, di IG. Yes. Tapi IG live IG aku jeda dulu ya karena mau membacakan.
1: Yes, kita mau bacain dong tentang topik hari ini nih Arek Surabaya. Jadi gak cuma lagu aja buat yang baru bergabung nih. Di Istara kita juga bakalan adain topik. Nah, dan dimana topiknya tuh kamu bisa gabung dan juga request lagu sekalian gitu. Ya, topik hari ini, hal apa sih guys yang dulu tuh kamu tuh merasanya tuh mewah banget, tapi di sela-sela sekarang, di umur sekarang, kalau udah dapetin tuh kayak biasa aja ternyata.
0: Gitu,
1: nah, kita bakal bacain lewat DM nih yang masuk ya di.
2: Oke.
1: Aldi menguap guys dia. Oke, dari siapa nih di?
0: Sania udah ya tadi ya.
1: Siapa?
0: Sania udah ya tadi ya.
1: Sania sudah. Okay. Terus Yeni sudah.
0: Oke, hampir aja mau kebaca lagi.
1: Ada gitu siapa lagi nih yang masuk?
0: Dari Ricardo Womor ya. Dulu punya handycam Sony.
1: Oh, itu viral dulu tuh zaman dulu handycam itu ya.
0: Betul. Aku enggak tahu gambar barangnya sumpah.
1: Oh, ini
0: nanti
1: nih.
0: Nanti deh.
1: Searching aja udah.
0: Nanti aja deh aku searching. Sudah dibilang keren atau wah, sekarang malah ya, jadi di museumin di lemari baju atau jadi barang antik.
1: Barang antik ya. Dulu tuh emang baru masuk zaman-zaman elektronik gitu tuh hype banget lah.
0: Hype banget pastinya ya. Terus request lagunya Noel yang judulnya Silent Morning. Untuk Fania dan Aldi, terima kasih dan sehat selalu ya. Amin.
1: Asik. Makasih banyak doanya ya.
0: Terima kasih doanya kita kan ya. Oke, dari Kolasat ya. Ini katanya dulu waktu kecil pengen banget beli yoyo yang ada lampunya yang kedip-kedip itu loh.
1: Oh iya iya iya, ada dulu tuh. Jadi yoyo kan enggak cuma itu ya, biasa,
0: biasa
1: dari plastik
0: gitu
1: kan. Itu ada yang lampunya.
0: Ada lampunya pastinya ya. Cuma 2.500 dulu. Wow.
1: Wuhui, murah ya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Oke, tapi sayangnya enggak mampu beli. Kalau sekarang bisa beli selusin, tapi ceritanya udah beda.
1: Udah beda, vibes-nya pasti udah beda. Memang ya. Setiap orang tuh ada, setiap barang, setiap orang,
0: setiap orang,
1: setiap hal yang ada di hidup kita tuh ada masanya gitu.
0: Ada masanya gitu ya kan ya. Kadang mau beli mainan ini selusin tapi kok udah beda lagi gitu ya kan ya vibes-nya.
1: Udah dewasa, udah dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu biasa nih kan. Jadi kayak
0: Betul
1: ya begitulah.
0: Mau request lagu The Cranberries dengan judul Just My Imagination.
1: Just My Imagination.
0: Asik. Okay. Terima kasih. Oke, makasih juga ini satu
1: makasih.
0: Lagi.
1: Makasih sama-sama.
0: Fania mau bacain kan?
1: Mungkin kita hold dulu aja hold nih dulu buat aja nanti ya. Okay. Biar arek-arek Surabaya juga kebagian nih musiknya nih yang di request-request. Oke, buat kamu arek Surabaya yang belum gabungan, kamu bisa banget langsung aja gabung lewat WA kita di 0877-9036-5617. Atau lewat mana lagi Aldi?
0: Lewat IG atau TikTok kita. Kalau panjang ceritanya bisa DM. Kalau pendek ya bisa di live IG. Abis ini live IG lagi kok ya. Tenang
1: yes,
0: aja
1: guys. Sama di live TikTok juga bisa.
0: Oke.

0: second information. Kamu mungkin sudah sangat familiar dengan nama J.K. Rowling, penulis di balik seri buku fenomenal Harry Potter. Tapi, tahukah kamu betapa berat perjuangan yang ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan luar biasa itu? Kisahnya jadi contoh nyata tentang ketekunan dan kekuatan impian. Awal tahun 90-an, Rowling, seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan di Edinburgh, Skotlandia. Ia baru saja bercerai, menganggur, dan harus menghidupi putrinya dengan tunjangan sosial. Kondisinya sangat sulit, malah ia pernah menyebut dirinya sekumis gagal yang paling besar. Di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang terus menyala dalam dirinya, idenya tentang seorang anak laki-laki penyihir yang bernama Harry Potter. Ia menulis di kafe-kafe lokal, sambil putrinya tidur di kereta dorong, menghabiskan banyak waktu untuk membangun dunia sihir yang rumit dan memikat. Ketika naskah pertamanya selesai, Rowling menghadapi penolakan demi penolakan. 12 penerbit menolaknya. Mungkin banyak yang akan menyerah di titik ini, merasa putus asa dan meragukan diri sendiri. Tapi Rowling tidak. Ia terus mencoba. Akhirnya, Bloomsbury Publishing setuju untuk menerbitkan bukunya. Sebagian besar berkat putri, salah satu editornya yang bersikeras membaca lebih lanjut setelah membaca bab pertama. Mereka membayar Rowling uang muka yang sangat kecil, sekitar 1.500 euro. Sisa dari kisah ini adalah sejarah Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone di Amerika, menjadi sukses besar. Seri ini terus berlanjut, memecahkan rekor penjualan di seluruh dunia, dan mengubah J.K. Rowling dari seorang ibu tunggal yang miskin menjadi miliarder.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. 101.1.
0: Good music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Okay.
0: Iya, Resrobaya masih setia kita nemenin kamu di program On Istara dari jam 1 siang tadi sampai sekarang nih pukul berapa Ardi? Aldi.
1: Sampai jelang jam 3 sore ya. Ini kurang 10 menit
0: 14
1: lagi.
0: 14:51 nih Resrobaya ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, baruan kita puterin lagu request nih. Fajar Nur Sembuh Tanpa Ku. Terus ada juga tadi Ari Lasso, kita puterin juga yang Hampa.
1: Oke.
0: Itu request dari TikTok. Terus habis itu apalagi nih? Banyak tadi ada Nabila Takia Cagil udah. I Light a Candle Agnes Mo with Kate Martin udah.
1: Oke, udah semua ya. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang tertinggal.
0: Masih ada lagi yang request. Masih tadi ada okay. Yang request Vanessa Z sama Roni Parulian, Nadif Basa Lama, Cranberries, wow, masih banyak ada Chess Atlantic juga.
1: Chess Atlantic juga yang direkam sama Nado tadi.
0: Iya.
1: Heaven and Back.
0: Oke, okay. Kita mau bacain lewat DM Instagram tentang topik hari ini. Buat yang baru gabungan, kita ada topik nih Arek Surabaya. Topik kita hari ini, hal apa sih yang dulu menurut kita tuh mewah banget, tapi ternyata pas udah dewasa sekarang kita yang udah ngerasain tuh kayak
1: biasa aja gitu ya.
0: Ternyata. Nah, ini masuk dari DM Instagram kita di @istarafm dari Om Kris di Sidoarjo.
1: Oke.
0: Okay, halo Fania dan Aldi, selamat. Hai. Selasa yang panasnya biasa-biasa aja.
1: Oke, okay, sama kayak topik kita ya,
0: biasa. Ya tapi jangan gitu, gak boleh. Dari
1: kan
0: sebagian
1: ada kata
0: orang,
1: biasa kan ada kata
0: oh,
1: biasanya
0: gitu.
1: Juga
0: okay. Aku
1: bukan topiknya
0: salah,
1: biasa aja.
0: Aku sempet salah fokus ya. Salah mengartikan. Sorry
1: okay,
0: ya Aldi
1: ta. Ngantuk ta.
0: Enggak kok, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah
0: sedikit
1: ya.
0: Lah. Soalnya dingin di sini. Ya oke okay. Terus saya Om Kris di Sidoarjo. Sejak kecil saya merasa menikmati secangkir coklat panas di kafe jalanan kota Swiss saat musim salju.
1: Wow.
0: Adalah hal mewah dan sampai sekarang masih tetap mewah karena belum saya alami, bahkan sampai paspor saya kadaluarsa. Waduh.
1: Aduh.
0: Aku juga mau Om.
1: Mau.
0: Om, kita juga mau ke Swiss. Doain ya Rere Surabaya.
1: Oke.
0: Terus katanya gini, di hidup saya ini biasanya hal-hal mewah seperti makan steak di resto mahal, tidur di hotel bintang 5.
1: Wow.
0: Keren. Dan naik pesawat itu saya dapat secara gratis.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Rezekinya banyak ya.
1: Rezekinya banyak banget. Alhamdulillah.
0: Jadinya hal-hal yang saya anggap mewah gak akan pernah jadi biasa kalau pakai uang sendiri.
1: Okay.
0: Tapi ya kalau pakai uang sendiri tetap aja jadi mewah gitu. Benar-benar.
1: Betul-betul ya.
0: Saya request lagunya Felix Jenny. Oh, Felix Jeng yang cheerleader. Makasih Fania dan Aldi. Stay happy and fun even if drink coffee at World Cup not fun anymore. Dalam kurung soalnya harga kopi naik, minum kopi sekarang juga sudah jadi hal mewah buat saya.
1: Oke, okay, keren.
0: Ini sama kayak Aldi nih, suka ngopi.
1: Tapi
0: kan?
1: Aku apa ya, libur dulu lah ngopinya gitu ya kan ya.
0: Lebih banyak air putih sekarang ya.
1: Lebih banyak air putihnya.
0: Dan ya udah, kita jaga diri sendiri ya karena cuaca juga masih pancaroba.
1: Pancaroba.
0: Siangnya panas, malamnya kadang gerimis hujan,
1: okay.
0: Apalagi angin kenceng ya dia.
1: Angin kenceng. Ini ada saljunya ini.
0: Oh ya, enggak kelihatan tapi. Saljunya itu ya, makhluk halus.
1: Enak.
0: Tak kasat mata.
1: Itu dia tuh. Oke, lanjut dari siapa lagi nih DM-nya?
0: Kita hold dulu aja nih, banyak nih yang protes laguku belum diputer ya kak. Ya guys,
1: aduh, sabar ya.
0: Abis ini kita bakal puter ya. Jadi tunggu dulu buat adik Surabaya yang belum gabungan, langsung aja gabung lewat mana Aldi?
1: Lewat DM IG atau TikTok kita di @istarafm. Kita juga ada live ya, jangan lupa disaksikan, di share juga ke teman-teman kalian. Oke,
0: jangan
1: dan
0: lupa
1: juga
0: lewat WA di 0877 9036 56 17. Next bakalan kita puterin lagunya dari Vanessa Z dan Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: Takkan Terulang.
0: Stay tune.
2: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara, bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Hit music and information.
1: Loud and

0: Dari kawasan kampus Unitama 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Okay. Masih setia nemenin kamu di program On Istara bareng Fania dan Aldi ya, Arek Surabaya. Dan sekarang barusan bangetnya kita puterin lagunya The Cranberries, Just My Imagination. Ya, tadi requestnya lewat DM ya. Okay, sekarang kita juga mau bacain topik hari ini. Masih sama ya, Arek Surabaya. Hal apa sih yang dulu kita anggap mewah, tapi pas udah dapet ya biasa-biasa aja. Nah, mungkin Aldi mau baca ini lewat apa tuh namanya, DM di Instagram kita, boleh. Kita juga lagi live di Instagram udah tadi ya.
0: Udah.
1: Di TikTok nih.
0: Di kita TikTok lagi masih lanjut ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ini dari Nadu. Ini katanya es krim Magnum.
1: Es krim M-word.
0: Sama snack yang inisialnya K alias Kinder Joy.
1: Iya.
0: Ternyata
1: tuh
0: sekarang bisa beli sendiri kapanpun aku mau. Tapi Kinder Joy itu manisnya over banget.
1: Iya, buat yang nggak suka manis itu lebih apa? Skip. Overload ya manisnya. Nah, overload ya. Ya mungkin makanya tuh bocil-bocil dulu tuh pada suka.
0: Suka. Apalagi aku.
1: Ya, dulu kita memang suka manis ya, tapi okay, sekarang pas sudah gede nyadar, oh nggak boleh makan manis-manis
0: gak
1: terlalu
0: makan
1: banyak.
0: Tapi tahu nggak yang banyak diincer Kinder Joy apa?
1: Pas hadiahnya pas dong.
0: Hadiahnya, nah kan.
1: Iyalah. Apalagi kalau bukan hadiahnya yang merakit-merakit tuh ada yang ya random sih ya hadiahnya.
0: Iya, betul banget.
1: Terus ada lagi nggak?
0: Request lagunya Dua Lipa, Levitated.
1: Oke, okay, okay, nanti kita puterin.
0: Kita puterin ya, makasih.
1: Tunggu
0: terus
1: aja.
0: Ada
1: lagi,
0: satu lagi, ini okay, ada dari Rika ya.
1: Gimana tuh?
0: Desma.
1: Rika Desmuk ya. Oke.
0: Oke, ini katanya televisi.
1: Oh, nonton dulu TV. Nonton TV. Iya.
0: Kan dulu, zaman dulu kan.
1: Zaman dulu belum semua ih ya yang apa tuh punya TV. Terus mungkin nontonnya tuh di layar tancap.
0: Mungkin aja.
1: Nontonnya tuh di layar tancap, jadi bareng gitu loh di di lapangan desa gitu, ya kan? Ya sekarang kalau punya ya udah nonton apa ya sekarang gitu.
0: Kadang zaman sekarang aja ngekos aja enggak usah TV.
1: Gak usah TV, ada Netflix.
0: Ada Netflix.
1: Iya, ada web lain yang bisa kita lihat lah ya di streaming ya.
0: Nah, itu dia tuh. Kadang aku juga mikir nih, ini kosan pengen ku tambahin TV atau enggak gitu loh.
1: Bingung ya gitu.
0: Bingung masih ya.
1: Ya.
0: Yang penting ada pinjamnya dulu lah ya.
1: Ya, betul. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Request lagunya ya.
0: Apa?
1: Request lagu apa tuh?
0: Oke, okay, request lagunya Cakrakan featuring Adiko Vinda. Kamu adalah apa nih?
1: Kamu adalah apa tuh? Itu doang.
0: Itu doang.
1: Oke, okay, berarti tadi Cakrakan versus versus. Ini mau tarung apa? Fit Adiko Vinda nih. Oke, okay, nanti kita puterin okay, ya.
0: Nanti kita puterin ya. Jangan lupa daerahnya disebutkan juga ya.
1: Iya, format kalau mau request ya, nama, terus daerah kamu dan juga
0: request lagu sama
1: apa
0: dengan nanti kita puter ya. Kalau gak disebutin daerahnya, kita mana tahu gitu ya kan ya, Arek Surabaya.
1: Iya, Arek Surabaya ya. Gitu. Oke, okay, kita hold dulu. Jadi buat kamu Arek Surabaya yang baru gabung dan mau request lagu masih bisa sebelum jam 4 sore, oke? Okay? Langsung lewat mana nih Aldi?
0: Lewat DM IG atau TikTok kita di @istarafm, kita juga ada di live TikTok.
1: Iya, dan juga kita ada WA di 0877-903-65617. Kita tunggu ya Rek Surabaya. This is good music and information.

0: Lihat deh tuh DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Always a better music mix.
4: All day long, constantly.
5: The number one.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Di kawasan kampus ini Tomo 101.1 East Heights Music and Information. Oke, ini sudah di sampai di segmen yang
1: terakhir nih ya, Arek Surabaya. Oke. Ya, mungkin tadi kita udah bahas banyak ya dari topik hari ini, karena topik hari itu bahas soal hal apa sih yang dulu kamu anggap mewah banget tapi sekarang pas udah nyoba atau udah merasakan, wah ternyata biasa aja. Nah, mungkin tadi kita belum mengorek soal POV kita nih ya. Oke. Apa sih di hal mewah dulu yang kamu anggap tuh tapi sekarang kayak ya udah biasa aja begitu.
0: Nah, jadi kalau menurut aku pribadi ya, dulu itu dikasih uang saku 10.000, 15.000 itu adalah hal yang paling
1: mewah ya.
0: Gimana ya? Hal yang paling langka gitu loh.
1: Oke.
0: Hal yang paling wah gitu ya kan ya,
1: wow,
0: dalam
1: gitu ya.
0: Masa-masa aku SD, SMP gitu ya kan ya. Ya tapi sekarang udah pegang 15.000 aja, gimana nih?
1: Buat malah makan, cepet habis ya.
0: Iya, malah cepet habis. Buat makan aja kadang masih
1: kurang lepas, karena iya. Sekarang itu cuma makan aja, belum dapat minumnya.
0: Belum dapat minumnya
1: nanti kan.
0: Ya, ya saran aku ya tetap bawa minum air putih sih kalau pengen SS-an juga apa-apa, tapi
1: ya sesekali
0: lebih
1: aja
0: gitu ya.
1: Sesekali aja karena ya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita juga ya, Arek Surabaya. Harus lebih melek tentang kesehatan diri gitu. Nah, kalau dari Aldi udah. Sekarang dari aku.
0: Okay.
1: Hal yang dulu aku anggap mewah itu sebenarnya banyak banget di.
0: Okay.
1: Salah satunya apa? Salah satunya kamu itu bisa naik taksi.
0: Taksi.
1: Yes. Okay. Aku dulu kecil tuh mikir kayak padahal kan taksi di mana-mana nih ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau aku lihat orang turun dari taksi tuh kayak wih, keren sih.
0: Ya?
1: Wah, dianterin nih gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh kayak dianterin sama supir pribadi. Padahal okay. Kan ya sama aja kita sekarang kan ada Gojek, ada ojol lah ya,
0: ojol.
1: Gitu, iya. Nah sekarang dulu kan taksi, jadi kayak sebenarnya sama aja. Cuman dulu kalau liatnya kan yang biru-biru gitu, taksi biru itu
0: taksi
1: kan.
0: Taksi biru ya kan.
1: Terus,
0: lalu lalang sana sini.
1: Terus pas naik tuh emang baunya dulu tuh taksi tuh kayak apa ya, mewah gitu.
0: Mewah.
1: Bau-bau okay. Itu kan.
0: Bau-bau kemewahan yang wah gitu.
1: Itu menurut
0: ya.
1: Aku waktu kecil dulu ya, jadi okay. Kayak wow. Dan pas aku ngerasain naik taksi juga kayak ya udah kayak naik mobil biasa gitu.
0: Oke. Okay. Kamu naik mobil biasa tapi diantarin orang gitu.
1: Ya kayak serasa itu ya, diantar supir pribadi gitu.
0: Nah,
1: loh
0: iya tuh.
1: Ya gitu deh ya, namanya juga anak kecil ya, Arek Surabaya, yang kita anggap mewah justru sebenarnya biasa aja buat sebagian orang.
0: Okay.
1: Gitu ya. Terus ini tadi last ada yang request lagunya Whitney Houston, tetapi udah aku puterin tadi lewat WA ya, ini requestnya. Siang
0: okay,
1: kak, boleh request siang. Lagunya Whitney Houston, Run to You ya, tadi udah diputerin. Semoga happy listening ya, semoga
0: listening.
1: Semoga suka, udah diputerin lagunya juga ya, Arek Surabaya.
0: Oke.
1: Ini waktunya kita untuk pamit undur diri nih, Arek Surabaya ya. Terima kasih banyak buat Arek Surabaya yang udah gabung ya dari jam 1 siang sampai jam berapa nih?
0: 4 sore.
1: Jam 15.45 sekarang menuju jam 4 sore. Nah, dari Aldi ada yang mau disampaikan?
0: Kalau aku sedikit sih. Kalau dulu kecil itu kita merasakan kemewahan semuanya, tapi kalau kita udah dewasa, nah kita
1: apa
0: istilahnya
1: tuh?
0: Itu mencari apa ya? Kita merasakan gitu loh, betapa kerasnya cari duit itu seperti apa gitu loh.
1: Ya intinya karena kita masih kecil dulu, jadi kita gak tahu perjuangan yang dilakukan itu untuk menikmati itu apa gitu.
0: Nah,
1: kan
0: gitu lah ya.
1: Ya gitu ya, Arek Surabaya. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati. Tapi jangan lupa juga sambil dengerin Istara FM lah ya.
0: Oke, karena kita masih ada program lagi di jam 4 sore.
1: Masih ada bareng sama Maya. Oke, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam nanti. Jadi stay tune terus di Istara FM. Aku Fania Istara pamit undur diri.
0: Bersama Aldi Istara ngucapin terima kasih atas
1: perhatiannya.
0: Kalian ya.
1: Iya, oke, makasih banyak Rek Surabaya. Sampai jumpa besok.
0: Sampai jumpa. You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music in this nation.
0: Radio.
1: Istara.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Lihat deh itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm.
2: For all your musical needs, you're in the right place.
3: Hit music and information.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm.
2: For all your musical needs, you're in the right place.
3: Hit Music and Information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri, bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istana.
3: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Estará.
2: Break iklan. Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Uni Tomo, 101.1 Istara Music and Information.
4: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, enggak usah khawatir. Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
0: This is
1: good music and information.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Good music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah

0: Gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya. Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
1: This is what you call music radio.
2: Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istarah.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

0: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Resepa Boyo, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan
3: Robin Istara.
2: Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
3: 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
2: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram. Dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
4: Always a better music mix.
5: All day long, constantly.
0: The number one.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087790365617. Beriklan Istara 087 9036 5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Halo Rek Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
4: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
3: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
4: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Rek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
3: Betul, ditunggu Rek Surabaya.
0: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: di kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-5617. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit Music and Information. Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya. Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. 1. Normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana street cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversize outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas, dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop. Jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan, mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian ada lagi wellness economy, ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun juga ada sisi problematiknya, misalnya tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture, minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi. This is the number one internet radio station, and now we never stop. 24 hours a day. Good music and information. Radio. Istora FM.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya, kamu masih ditemenin sama Fania dan ada
4: Robin juga dong pastinya.
3: Kita nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan nih ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, lagi nugas, lagi kerja, atau lagi nyantai nih ya Bin ya.
4: Jangan lupa tetap stay tune di Istara FM ya. Nah, kalau kamu mau request lagu, titip salam, masuk aja ke Play Store, download aplikasi Istara FM, atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617.
3: Kita juga ada Lorek Surabaya live stream ya, di Noise Radio, X-Space Radio, Radio Box, dan juga Radio Garden buat kamu yang ada di luar area Surabaya. Langsung aja join ya.
0: More music in the

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Hit music and information.
1: Loud and proud.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo halo Arek Surabaya, masih sama Robin dan juga
2: Fania ya guys.
1: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
2: Oke, jadi buat Arek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat mana lagi nih medsos kita, Bi?
1: DM Instagram atau TikTok at Istara FM. Dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information. Instagram.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 8575.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Halo-halo, Arek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
4: Robin dong pastinya.
3: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
4: Jadi, jangan cuma dengerin aja Arek Surabaya. Kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
3: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
0: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: number one radio station, 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hello, Aris Roboyo. Kali ini barengan sama aku Damar yang bakal jadi kawan terbaik kamu untuk merentang waktu kebersamaan hari ini. So, buat kamu Aris Roboyo yang pengen gabungan ya, kayak biasa, kamu bisa masuk di IG Istara @istara. Atau nambah satu lagi nih, kamu juga bisa masuk di WA, di nomor WA ya, di 0877-9036-5617. Jadi, kamu yang mau request apa, tinggal ketik aja di situ.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Lalu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Buat kamu yang masih menggar kebersamaan dia barengan sama aku Damar Istara untuk hari ini. Dan kita juga masih merentang waktu bersama sampai nanti. Jadi buat kamu yang maunya pengen request nih, kamu bisa masuk ya di IG Istara at Istara atau di WA ya di 087790365617.
2: What we're gonna do right now is go back, way back.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Okay, Arya Surabaya, kamu masih barengan sama aku Damar Istara di bentang waktu gelaran hari ini. Pastinya yang mencoba untuk menjadi kawan terbaik buat kamu. Jadi buat kamu yang pengen gabungan ya, kamu bisa masuk di akses IG Istara, app Istara, atau di WA ya, di 0877 9036 5617.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran, asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
0: Istana.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Di rentang waktu hari ini, ada aku Damar Istara yang masih mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu dalam rentang waktu hari ini. Dan buat kamu Aris Surabaya yang maunya gabungan ya, pengennya request, ada akses IG Istara @istara dan akses WA ya di 087790365617.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: More music at night.
2: Hits music and information.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, Aris Surabaya, kamu masih dikancanin sama aku, Damar Istara, yang mencoba untuk menggelar kebersamaan di waktu ini sampai nanti pastinya ya. Jadi buat kamu, Aris Surabaya, yang maunya juga pengen nimbrung, kemudian pengen rekes-rekes lagu ya, kamu bisa gabung ya di IG Istara, app Istara, atau juga bisa masuk di akses WA nih, di 087790365617. Oke.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Masih barengan sama aku Damar Istara yang mencoba untuk mengkancanin kamu ya waktu ini. Dan kita bakal menggeber kebersamaan sampai nanti. Jadi buat kamu yang pengennya gabungan atau request lagu ya, kamu bisa masuk, ada akses IG Istara dan juga akses WA ya di 087790365617 untuk kamu Aris Roboyo.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Free music day in, day out. It's all yours.

Bekasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis sara. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station.

0: Komunikasi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Hit music and information.
2: Now, this is what you call...

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah.

Konsentrasi Media Studies dan Corporate Communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya.
3: Dong, udah rame lagi postingan gue.
4: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
6: Radio.
7: This is Stara. Stara FM.
6: You're rocking with the best.
8: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
9: Wah iya bagus banget.
8: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
9: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
8: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
10: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Iklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
1: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: Hits Music and Information. Stop.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa.

mahasiswanya. Laboratorium Podcast atau Produksi Visual, Laboratorium Radio atau Siaran dan Produksi Audio, Laboratorium Fotografi dan Data Digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: 104.1 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.